0: Biran debiran eh. Sudahkan. Membertikan menghidlat.
1: Ramai, pansutek pun ramai.
2: Oi, sana. Pengatak putrak bekaon.
3: Pasap pun dia, oi.
0: Wah, itsan aku dibekaon sini dewatan kemute.
1: Agai.
2: Agai.
0: Ada budaya soundtrip aku dari pengus jahe ke. Degatun rebaku. Lain menangkap kemudian. Orang kau tonton ko. Jadi di bekaya. Ibu benar dengan aku simut. Orang kau tonton lagi ko. Ustoh. Isa bayi nak kuni ini bundak sa music. Ada yang juga. Bundak dah. Isa bayi nak ko. Ada yang dah. Yes. Sukses. Wah, sila kalah tak.
4: Woi, pengenal.
0: Pajamai. Pula nak kahirin sila.
5: Oh,
2: siya manon nga na yung
5: bako,
4: ma! Mangkanon!
6: Mangkanon! Uy, mangkanon! Nandong kagwami kaluhog!
0: Panamay, naka-headset naman na iko. Wadi na ako masabayan ng music. Nungog na ikin lang akong utot, mudi na iko. Usay ng utot, usay pagtonis ko ah. Bastos ka tao, pala utot, may sag-asa na lang.
2: Mudi na ipagyod ka, dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko, ikaw yung pasangil na eh. Bubalin ko sa front set, be. Pamasangil mo ha.
2: Wow!
0: Nangatawa mo sila.
2: Magkalor! Nainiobertag sa iyong lubog!
0: Pao ba? Pao na lang!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Uso may mapilian di Brad. Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.